Chadwe Jona Lugosinyara. Chadwe Dena Lugosinyara. Chadwe Jindizua Lugosinyara. Chadwe Kambina Lugosinyara. Chadwe Kangana Lugosinyara. Ayona Hoen. Edingo Hoen. Izua Hoen. Ikambina Hoen. Ikangana Hoen. The second big. Omar Hoen. Aregion. Omar Hoen. Aredin. Arejinizu, arekambini, aremolangana, enua, enua kwa ngaya kokewa.